muso soni besita wolo itoroni faka nyana bodi damate barikala barika be fala barika bila barika be bala barika bila barika soro mandire suma sa moden tewa wa nege moden beniye lai islam ram bankeri la jeli tigine jeli tante se kakanya Denge sabaye desem faro tamin fala dembeta fanyonya

Robongun mangkada aga. Baka kon kuning kengu utaya aigu soya gaji utaka ceyomi nangan

aduh angger pupun dan mami kaduso pun diayi encruning kamar keputren supaduso awet cara kekang ploko pai marang pun kakang yayi awet cara kekang ploko pai marang pun kakang Dewi Erawati mela nebok naik pada tendaka sidang paripurna. Sengkok teronyak tanya. Bodoh naneng edil menakat jeton e kamar pasarian dorong balik. Mangken rumah-rum Dewi Dropati. Agak lupas, agak lupas. Agak lupas, agak kalah, agak nangkak mas. Lagi kau ulang. Menabi Yunan telum mengoda pertanyaan kamat pada nak kamar kapot kamat telum tada setau kagola yang luka man nuun kakamat menabi panjenengan mengoda pertanyaan kamar kapot yang satu setau kagora no yele mun berinak bayuk pada masuk ada kakak.